0: kinsa shes, rang de yonggo kibri. Dike le kasu nik do jik duda, tsangma dima shek yi.
1: Gushio, pudun gang tab juda, panggol daya dintzu, tanda zong dibu rang mindu, che zang an zui, lingga me.
2: Lingga me zi?
0: Jala dius tinga nyu du, chi sumju las ching songa.
1: Ya me ni kirang lo, jala shenda duge si nan da.
0: Shenda...
3: Chusu,
0: gobe.
1: Di, jigri.

0: Uzi, dia kerja apa? Sorbo di je. Kang Bei susu itu. Oh ha.
1: Lo.
0: Aku jangan sih buat je kiri.
1: Aku jangan hal kamu sah.
0: Sorbo di je kerja apa? Siapa bapa?
1: Ngapalah, oh, ngapalah kong, oh, cili sih mesti usah.

Tora chung zhe gu, mei suan dian xia chen gu. Jing, leng yu ge cong gang ha, tora chung zhe gu le zu ge, mei suan dian xia la tong nan xie ge. Taman tian mei shuo la, mei pi jue xie mei shuo, ni. Suok tar zhui lan ta, dian xia tuan gu xip zhen lian sa la, yin jue xie gu xin. Ki zi mei yun chung zi, kan zhim leng bu da da ta, mei suan de tuan yang cha. Ki jing, se yung gu yi le tuan mei de, ni zhi wo, yang ta wa ta, yung yu ru. 고人别不介意过的看着他让就写过孙美孙这个他说他的这些角色引出写过行其实美军穷子杨特别过的这些皮就写的点将给宋勇写过